fire dara fire dara fire baba fire dara fire dara fire dara fire dara fire dara